wapi utuma hela dan kauliza maana utuma hela dan nini? Nani huyu? Tokea Garissa huyu ni Dr. Abdi Yare. Kutoka 15 sub county. Mama Loba utuma danta utuma helada ni kusema simameni tucheze ngoma wanaume na wanawake. Ala